0: Cuando ven el mejor gancho, pues no hay quien te ausente ya yo, o ecuburiam campana que ya si que no está que narana, Agribus Insurance Corporation, ni catanata ana services saika, acona ni catana caubaim, ni que te Agribus. Ay, reta y taparan coite neva meni coi coi, pae puroi, oi metiroi, yon tein te pahamani ni puroi, aika poncito wana taina ni pahamani, o guacatana que nepentimen, eto wana tiriki, narun aikai. Tawana, fire another allied perlis. Kumeka duraraki, kinkana ekurasinaki a mouse. Yeye na pororoi insurance yon fire and other allied perlis. Taparangoi te sabisinis, kipun nam private house. Emetiroi yon pororoi, ngayariwea kwa kawara insurance ibukin kamenuan na mouse, kien business. Men duraraki, kekapuan pa irike ikapupura, narun okinakwakin na mouse, menipuan mamananga. Anaurupai tiangin puaka, kiepakarakin teka yepupura. Ke aki pena ko haban na mouse awa pesiriki. Wowa marine insurance. Ke IC e kona ana pena ka meno ko men ana nga ni kapani pai ni re kere ke men pos a minjin awa pai na ko nakawa aki ko ka men nai. O e pun kapon pai ka na kona ande ke na kon wa ta pewa ai ka ire kere ke men pos ina no ni merawa. Marine transit. Ye ina pete pororoi ni kapomi ipukin ka men wan rarain am ka ko men tepe to wana na kon tepe to wana ipukin ka rukwana na kon am ape makoro ipukin mi business sa opo ni kami ake kama yangwa karukwan na mi ka ko ke pai na kwa miyaus na kon teta paro ko mea ka yai. Awa, the motor vehicle insurance. Kumeka te uruwa ki na kon namka ki am bus ki am truck ari ko kamene na ipukin na miyangwa ni karikirake e popua ka wamene ka kura kaya ni karikiana. Terang ini buah-buah. Awak yang tanya aku nak makin, apa yang aku nak rawain kawan kita sampai nak aku, eh kan naik kai ibu kini kawan kan am kari kira ke. Eh yang kawan rata KIC apa yang angan aku cerau temui rawi atau mesu rawi ibu kini tu pakin am kapuan apa ina nanti tepung tuan atau tuan. Kaya de KIC etau rawi ni kapu kami yang buah kini dapatan teka. Tuh rupai nak aku nak pakai temen nak kemeun temen nak ari air kiri ke yai am ka abu nak hoya am pasensa. Lima workman compensation. Kota uruain boleh disakam makuri ni kapua min neau nam sa makuri. Ingkana ya kapua ni pai nana ni karawan nana makuri. Nawan te makuri. Ayo pun tu wana mekwakon anak kapua mi te KIC. Erang ini kakawak ibukin boleh disakam makuri. Enakona ni kaira amiyang nakon te katamerua ibukin buokan katian roi suwa. Me angan kamakuri, penamen roi am samakuri, inanun kapenian tameruan titararua ekur roi. Ina kamenu kone pengkoy tisa kamakuri, menitiran kapenemane, arukunaria inaitara nangaya, inanun tekapanipay tuwana metuwana. Uringa, papuntapio mkoy eko kamakuri anapotan namita kiripes. Pakuri ini busmaya tekapuomi inakon tisa makuri, inkana ekapanipay inanun karawan anapio kulpikim. Ngayari angan KIC temiyakwaki, ena tepa am kanganga ay. Owe tukonuwa e travel insurance. Punti pororoi ni kapumi, e kunan kamenoko inanun namtay ni mamananga yanang o inanun ni merawa. Te pororoi yeyo, arina kunan kataniko inanun manangam kanaruna pa. Ako pene-pene puwa ampa inanun manangam narun nam suitcase. Ammane ni mana am laptop ki ampa iri kita pewa. E kunan pene kapoy ampa inoraki ki ampa iri kita pewa. Aku kunan pene kapoy ampa inoraki. Aki hari ki inanun manangam yan am travel insurance. Mkana kukarina ndinti onoraki namtay ni mamananga. Tinapun sika inanwa ki kanwan te pome kita kapomi kita claim form o am receipts o ang kanako ki meni mananga mani o kakwa wan e ako karike yampay nora ki inanun namtay ni mananga. Inanun namtay ni mananga reye kirikirike me ora ki may maina. Ibukin na mikan ka mea tatari ki yon na kona services te Kiribus Insurance Corporation kawariran kay nanamein office si pairiki. Kita ripuniran tenampa e isuwa ni mea wakia wowa wowa onowa wowa isuwa ki isuwa ni mea wakia taporo wowa onowa wowa wanua. Nkami ya ki Christmas tapweran o tereina. Rita ki ni maangan na rafisi London ni Christmas ni tenampa e isuwa ni mea watenua. Akia, akia, akia, wowa akia. Kepondroko nkawarira na wante makuri.
1: Awan yang kan ni tukan anda pernah mengkongra, menam pota kirim aku dia ke IC. Kau kan tengah pernah puni pernah dikirai romgi, kau itu kirim pes. Kau pun kakawa keyo, nak kau lagi te ke IC ngaya tahu roy. Nipu tukai nak kau mukang anga keku, kau mena ina nona. Ente, nona nampung tukan anda tukan. Awam tengah ya, pun si wawari kita pun teminis. enang puan uo ke uringa le puan uan uo anda rata yere kona ma reitari kia yong uram yon banan me uri FM 89.9 nam katanoa da kia atangira kina koye ibgin nung uram te inga punga yo.

Ya, mana yang makuri sena yang naro yang daya ini ya, anangani ya tak tuoto. Awari orang ini kambau mua, engkai hari kisna ya, ayah kaki naik kai. Tapi mana ibu kau yang mana ikai pun presidents mai Amerika naro George Washington, Abraham Lincoln, Teddy Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, John F. Kennedy, Jimmy Carter, awai tapi mendik. George Washington nari anaman presidents Amerika etak. Pega ikari kei arokon naro wei. Ya pun tarau ya iron sinau. Yang autokan kai miau ka mua mua ni miau weyo, mendana wakin dairi sinau aki yang anai. Irangi nota bai nanon diri kia gengkua, au aini ke sina, puni ngai iana peta yani ka penya ni buongana, au ni kura kura noame tan tio an nape. Hita kutu wana te teaga. Tipe yari eka mui ye iyan ne ya tei, pun tipe yi etau teaga na tio an nape. Yesu ni puni ngai ya, eka mea tata ni kosta, pa buongana ya aini arangi ni buongana, kanga yarun tia sua. Na yaro yana pemane. Na yari yara kwa kipusi ya te sakari kiko pa yana puwa kiko pa akona nora punga na naron nari ya punsa nga ya noria. Enge nga nangkwe tia ini kite mane, me pusi ya yesu pa yana kapara ya mpure. Wani puwa kiko ni pisi kwa kwa wangani mwana kwa watakin te karinirini. Waka mwa mwansi na mkipu men narom na kwa ina. Kona yangwe ya, ndemini sayo.